tiol kman tuh ke efesio tar kon hun yek wah ke ayer oxlabil este yek wel tun kman krist ahtat kawil tuntli Chokslani te ban asher tzach on spiki sani tu tuntok choni tipo malje ukvah kugel tich asher tzachat Koni Achtbanil Tuklen Inumabil Oyah Achir Tzila Kir Kiulan Tuklen Kawil Achn Kolon Ke Awoko Oxlal

0: Atat at kuke.
1: Ambet yubishal.
0: Kauhel tuan ilt kanil tunsan Mateo.
1: Nimbils titea datu.